0: Egado.
1: Thank you.
0: Negwe kidira ka. Mutsabu ine waka meme kayuka mwigi.
2: Orikane, orikane star 626, 624 hash. No wigine edhoku. Dhokote no kuigiro kore kei. Nake, nake, nake, nake. Idone nyige. Mugai wa Nyabura Boy 001. Arajira inapendeza. Asanti kaka itako Mugai wa Nyabura kuroko Kameme TV, Kameme FM na Milele FM. Huwaide ni ya kuigira Milele FM. Ano 4.8. Uvikiririo igwewe gabo yeno ito. Nagimuno diagwa famko. Kimoro wa Manchester United, jogwa trench coat Santa Shiroa kubwa kinara wa kinara. Ah kinara, leo niongeleshe saa 2 usiku. Kinara wa kinara. Ajuda Santa. Torari horo wa ndo aria maciranirwo hamwe magi marama kura makamenya. Uyo wahiketwo nake, ucio wahiketwo nake akamenwo ni ayange othe. Yagikono yarathimirwo. Wewe umwe waya. Anyway, tutaenda kuigwa kuma kuriwe. Na atumia niyo mageragira mathina maria maingi muno arumi ateti muno niguo ndirerirwo ni mutumia ungi
3: atumia ni mageragira mathina maingi muno
2: ati aria waciarwo ni mutumia wa mbere uhikwo nawe ucio uhikwo na kireti niyo mageragira mathina maingi muno haria yangi ati ihiti muno ihi ona riu wetho taguo ni ngimenya wetho waciarwo ni baba ruku undu ingika ona ti gukikena muno ngaiga na moyo waciarwo ni baba na gathuki mundu aragia kameme na niwao mutioke tumenya ni arume
3: ona ngumagara nie njuga nie mutiko leza hau ngionaga ngumagara ngathii wetho
2: Modo ya sheretu one kenyo wagathuki na dia kuire 2018
3: agwebe
2: moke ha kenya best rita hathi tuthie tuike dia ni ukowe witu gutaithie hari ingihota ndungithi ni karata sheretu one baba omwe usoke mugimarire niguo murarehe rumena ati tondu angangania witu aciari daciari tu wewe wewe kwaja handu hangi hari horu muno ni ari nginya maciaraga na kabira ngakorwa hika wahikwo nawe na waciarite na kabira ndwaciita na mugikuyu kana ugaciara we
3: na wahika riu ni mugikuyu
2: kahena ngurani
3: gutire
2: mwana
3: nyingi mwana ni mwana
2: ona ndigagwo tondu wagatandatu ri inwi nda ya mamini ndaikarie ndi wagatandatu merikenda kai mami turathimagwo ni ngai he tungitwa ikarite hau maini macio tu mbere twiri mbere yakwa tutandatu twiritu Leo ni dewa kaigana.
3: Agatada tu.
2: Ta imagine hema ikarete ndaine yo hau joke de mameni.
3: Ee, muorani yake.
2: Ee, ngiona ri ndina ka undu ndina kanyamu ngitugutanaga mbere. Ni muguthaga njeki andu aitu. Ti joke. Emotione. Kugemeni na nagi andu. Fafa si taka susu.
3: Ee.
2: Tangorera. Wa mumene naki. One, one, one. No na dudo hame aka 75. Na 95. Panga ko makwite yothe. Onadi. Star 624 hash. Shopping ya gridata ina by that okay mami. Stoko ya ina bayanya ya girigana. School fees ina by that to. Giri 60 mpesa ini. Lushagore na baisho dagoweta. Wikirio ya mpesa. Nondo wa shiringi 20 ginya 60. Ni star 624 hash. Santa sana shiro wakubwa sidi. Kwa uorela mudo wakwa. Santa sana. Badai. Haya. Toa edhimu. 0702966122. 0702966126. 966122. 966126. 0702 SMS ni 0700 wadike WhatsApp ni guke na weja wafururi Kenya mahali popote ulipo popote pale unapo sikiliza ujumbe na salamu ni kwamba usiyota uo munga kabisa mahali doo na mudheo na Kenya na huu ni gini ni rekite kuhuruka 0700 376 166
4: 0700 376 166 0700 376 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
2: wewe mwa wao
1: dia da kuri kana reto ifa duke ta doriri
2: ha
1: ni da hikita na mwana na ni asokire akiona thi na kura da hikite na kimeno na kiurago na muthuri ucio
2: gai
1: na kana ruwa kwa ni ruwa muno
2: Hana,